0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Frambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay, lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay, betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
2: New music.
7: I love to listen to new music.
2: On Prambors.

0: show. Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Tolong muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lo kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lo ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan.

Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram at jakartamovin atau jakartamovin.com. Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang ke Jakarta International Convention Center dan nikmati pengalaman beauty paling lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, exclusive deals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.

0: Cecacau.
1: Hey, mie ayam jamur. Red.
2: Ya Jerat,
1: gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang hangat-hangat dan nih.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih, badan gua masih enggak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gua tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget deh. Ini apa namanya? Kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga? Lu blender aja.
1: Ada Mas Hensi. Benar, gua masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Mie ayam jamur bakso pangsit rebus.
3: Mie ayam.
1: Ya.
3: Ini ayamnya.
1: Ada.
3: Ini baksonya.
1: Aha.
3: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak siap. Tuh. Mantap.
3: Jamurnya kagak ada. Tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini.
3: Kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
3: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh.
1: Ah,
3: yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
3: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
3: Ini kok jijik gini gue ngeliatnya?
1: Jamur kulit.
3: Aduh.
1: Jadi ini kadas apa kurap?
3: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
3: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
3: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

Kaula Muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang ke Jakarta International Convention Center dan nikmati pengalaman beauty paling lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, eksklusif deals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
0: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
0: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Ini dia makna gray area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga ya. Judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang gray area.
2: Gray area bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate gray area itu apa sih lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
1: Oke.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya, ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Hey, what's up, kaulah muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Tell me a bit about yourself.
5: I'm

0: open. Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Bersatu Sari, It Gita, Naikila and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuman konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
1: Prima Donna, Kota Jakarta.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Aldikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Aldikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, cap.
3: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Azazel. Azazel artinya memperkuat Tuhan. Nama lain untuk Satan. Azazel ini nama asli dari Lucifer. Ini si Ferry nih mecahin gelas Lucifer.
2: Benar dong. Lucifer ya, mati lu gak benar.
1: Lucifer.
2: Iya.
0: Lucifer ya, lu tolong simpenin.
2: Lucifer.
0: Lucifin.
1: Lucifer ini ya ketika lu
0: sudah diam lo, gue mau lanjut. Mampus emang enak.
1: Kalau udah aku gak boleh ngeluarin, aku dipotong.
0: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadinya terpisah.
1: Kesambungan.
2: Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
1: Ya itu sama aja ke falesan.
2: Iya dong.
0: Di nomor 3 Azazel.
1: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
0: Azazel. Namanya Azaz.
2: Kenak Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
1: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
2: lagi
1: tuh,
2: sel.
1: Komentarin tuh weh.
2: Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
0: Lu bukan sampah. Lu cuma cucunguk
1: ya, tapi kan Azazel kita... itu bro.
2: Iya bro.
1: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
2: Azazel.
0: Kasih tahu gak ya.
2: Azazel ya setelah Senin.
1: Selasa.
2: Iya.
1: Gua gampar lo.
0: Dibulak.
1: Gua samit pakai gerobak.
2: Itu mau dimpuk.
1: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
3: Ijazah.
0: Ijazah.
1: Jauh enggak ada sih dari Azazel ke ijazah.
0: Iya, Azazel gitu.
2: Azazel. Bener juga sih.
0: Kita masuk ke nomor 2 setelah satu ini.
4: Master Top 5.
5: This is my station. Drum Wars. Indonesia, number one hit.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak
0: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: My mom.
1: Eh, mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
1: prima donna, kota Jakarta.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: 24 hours, non-stop, non-stop hits.
6: All hits, right here
5: on Prambors.
6: Indonesia
5: number one hit music station.

0: Cerot.
1: Cerot. Kenapa, Cerot? Aku. Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejer banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
1: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
1: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di ketoprak, tempat ketoprak internasional. Aku dimarahin sama pelanggan.
1: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
1: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
1: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
1: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trip. Di belakang ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
3: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruh ke karet. Untuk dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trip.
3: Aku gampar loh ya. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
1: Kenapa sih?
3: Aku juga punya pengalaman itu.
1: Kenapa?
3: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar tuh.
1: Kenapa?
3: Waktu itu aku mesen jangan-jangan nih teman lo juga.
1: Kenapa?
3: Gue mesen ketobrak.
1: Iya.
3: Ketoprak.
1: Iya.
3: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
1: Iya. Abang-abangnya nanya sama gue.
2: Nanya.
3: Dek.
1: Iya.
3: Ketopraknya pedas apa enggak?
1: Iya.
3: Gue bilang lah. Mana gue tahu. Gue kan baru mesen. Gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedas apa enggak sama gue. Walau kurang aja lo bang.
1: Gitu. Oh iya benar juga. Kok ditanya pedas apa enggak ya?
3: Gimana?
1: Ya.

0: abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siap

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Frambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: kata gue 2-0.
1: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, yeah. 2-0,
1: 3-1,
0: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
0: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
0: Yeah. Gila kali lu,
2: 2-0.
0: Gak mikir.
2: 2-6.
1: Wah bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Kursa Besari, It Gita, Nikila and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuman konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya mas.
5: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
5: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3,
5: Cap. Oke, okay. Betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
5: Menang lu bre.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Eh, kata gue 2-0.
1: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, 2-0,
1: 3-1,
2: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
0: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
0: 2-0.
2: Gak mikir.
0: Eh, 2-6.
2: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Firsa Besari, It Gita, Nikela and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuman konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket, langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya mas.
5: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
5: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3, cap.
5: Oke, okay. Betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
5: Menang lu bre.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
2: Kayak abis. Hah? Iba utama.
0: Apa sih? Apa sih? Apa sih dewa gitu? Katro lu.
2: Ya kan ada utama-utamanya, men.
3: Iya. Yeah.
2: Ya sih. Lu enggak pernah tur ya sama RT lu?
0: Lu kalau sih kalau tur, lu ke Taman Ria Safari kan?
2: Ke Taman Ria Safari.
0: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
2: Mana ada Kebun Raya Safari?
0: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
3: Pengisian.
0: Fenician dia lu.
3: Kasihan dia lu.
2: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
0: Hah?
2: Kepolisian.
0: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya gak lucu gitu.
2: Saya gak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling gak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
0: Dia sering
4: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya, gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
3: woy, nurunin misian. Tangan.
0: Permisi, Gan.
4: Ya gitu.
0: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
2: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
3: Lecture dia malah inget dong.
2: Iya dong.
3: Dia kan bawa ramalan.
2: Baal ya, cerewet.
3: Baal.
2: Iya.
0: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak aleman.
3: Aleman apa maksudnya?
0: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya, aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku nggak dibikinin teh manis, entah aku ngambek.
3: Oh.
0: Terus aku mau
3: dibikin repot.
0: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetin tangannya juga harus anget dan.
2: Ya itu dia ya, tadi.
3: Itu dia, nomor
2: jatuh 4. Dari anak TK penyeberangan.
0: Ya kita masuk ke nomor 3 selain satu ini.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, kata gue 2-0.
1: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, 2-0,
1: 3-1,
2: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
0: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
0: 2-0.
2: Gak mikir.
0: Eh, 2-6.
2: Tiga. Wah bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
2: Bro, habis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lo minyakan.
4: Lo juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Bagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lo doang kali.
4: Aneh, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
6: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
7: Iya, Mas.
6: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
7: Skotlandia sama Brazil.
6: Oke, okay, lo input skornya berapa?
7: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
6: Oke, okay, betul atau salah?
7: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
6: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: di kocok kececok.
1: Hey, ngadu ke MK. Yeay, asik. Gue yang menang, gue yang menang.
2: Apaan yang menang? Gue noh.
1: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
2: Lu main monopoli lu enggak bisa ya? Lu lihat tuh berdiri di mana itu tanah gua, lu bayar tol.
1: Enggak kan ini tadi udah gua beli.
2: Ngapanya udah lu beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya enggak ada di gua?
1: Pas lu masuk penjara tadi gua yang menang.
2: Ya kan lu enggak bilang ke gua kan lagi di penjara. Lu datang dong ke penjara tengokin gua bawain makanan.
1: Ini bukan gitu cara main monopoli nih, payah nih enggak bisa main monopoli nih.
2: Ya enggak bisa, Cret.
1: Lu enggak terima gua menang?
2: Enggak terima.
1: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lu berani apa enggak lu biar MK? Usah. MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
2: Beneran ini?
1: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
2: Beneran ini cerita?
1: Ayo, berani apa nggak lu?
2: Iya udah, ya udah.
1: Ayo kita ngadu ke MK.
2: Iya iya yuk. Cerit, kok kemari cerit?
1: Ayo sini.
2: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
1: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
2: Nggak katanya ke MK?
1: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini ketemu.
3: Iya, kenapa nak?
2: Ini mak nih, dia curang nih mak main monopoli. Masa aku udah menang, dibilang dia menang mak.
1: MK ini mama kau.
2: Mamaku. Mak curang nih mak.
1: Mak
2: curang sekali dia. Nih, ada aku sudah menang, dia bilang dia menang.
1: Sampai Pak Toya.
2: Jangan bisa mentang kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak tahu nih mak kau.
1: Kau lihat ini mama kau kecoa juga nih.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: This is Prambors.
5: Prambors.
1: Indonesia
5: number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
1: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Waspada kekeringan, BPBD lakukan pengawasan. Musim bola jangan dipakai ajang praktik perjudian. Persib akan kembali umumkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung belum menerima laporan kebencanaan yang signifikan di musim kemarau, namun sudah melakukan antisipasi di sejumlah wilayah berpotensi terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, mengatakan sebanyak 9 kecamatan dan 12 kelurahan di Kota Bandung menjadi pantauan kewaspadaan potensi terdampak kekeringan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan, serta kekurangan air bersih. Apalagi di wilayah tersebut memiliki lahan cukup luas dan hutan. Menurutnya kewaspadaan perlu dilakukan meski Kota Bandung tidak memiliki hutan, namun berbatasan dengan hutan di wilayah lain. Amires mengakui selama musim kemarau pihaknya melakukan persiapan dan antisipasi, termasuk terus memantau sejumlah daerah untuk menghadapi musim hujan di akhir tahun mendatang. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, di musim kemarau ini, Amires mengimbau warga agar tidak terlalu banyak aktivitas di luar rumah untuk menghindari suhu tubuh meningkat akibat cuaca panas, serta menghemat konsumsi air.
3: Kita masih menunggu laporan dari wilayah, kan kita udah nyebar untuk yang misalnya ada yang merasa kekurangan air bersih atau akibat kekeringan untuk dilaporkan ke kita, tapi sampai sehari ini belum ada laporan masuk. Kalau di kemarau tuh untuk BPBD tuh sedikit agak bernapas, jadi kita ya persiap aja nanti dengan kita terus memonitoring. Sembari kita persiapan juga nanti untuk yang musim penghujan di nanti di akhir tahun untuk pendataan awal ya potensi wilayah yang kemungkinan akan terdampak dan warga yang akan terdampak. Nah, itu kita sudah menyebar. Nah, kita memang ada sekitar 9 kecamatan kalau nggak salah yang memang punya potensi. Namun tidak menyeluruh ya, tidak menyeluruh gitu, tidak satu kecamatan. Tapi itu baru potensi ya. Jadi belum pasti gitu. Pendataan aja masyarakat yang kemungkinan terdampak dan juga jika ada yang terdampak untuk dilaporkan kepada BPBD.
2: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan kesempatan musim nonton Piala Dunia Sepak Bola sebagai ajang perjudian. Asep menegaskan tidak ada untungnya dari judi karena hanya akan mendatangkan kerugian keuangan, mental, sosial, bahkan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep mengajak warga untuk bersama-sama menikmati setiap pertandingan kelas dunia dalam gelaran Piala Dunia tanpa dibarengi dengan praktik perjudian.
4: Pesta bola tetaplah pesta bola, bukan pesta judi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pepatah itu menandakan kepada kita bahwa judi adalah hal yang sangat merugikan. Bukan saja rugi secara material, tapi mentalitas. Ada konflik keluarga, dampak sosial, belum lagi kecanduan. Hingga bisa ditewak tak ke polisi. Karena apa? Karena judi. Jadi pada gelaran Piala Dunia ini, omat jauhi praktek perjudian. Jangan sampai ada keluarga yang hancur karena praktek perjudian.
2: Persib Bandung mengumumkan direkrutnya pemain diaspora Sandy Walsh dan penyerang sayap berkebangsaan Bosnia Herzegovina, Luka Medalo, sebagai bagian dari tim Maung Bandung pada Kamis 2 Juli 2026. Sebelumnya Persib merekrut Gabriel Mutombo, bek tengah asal Prancis yang diumumkan pada 29 Juni 2026. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono mengatakan, manajemen Persib Bandung berencana mendatangkan kembali sejumlah pemain tambahan lainnya untuk menciptakan kedalaman tim yang kompetitif dan mampu bersaing di kompetisi nasional maupun internasional. Menurut Kuswara, dengan bergabungnya 3 pemain baru tersebut, Persib terus membangun skuad yang lebih seimbang dan kompetitif. Manajemen klub masih berpeluang mendatangkan pemain lainnya sebelum jendela transfer musim 2026 ditutup.
5: Untuk proses itu semuanya kan bermula dari kebutuhan tim dan ini semua atas dasar dari rekomendasi pelatih. Di kita itu kan juga ada Stanley juga yang membantu pelatih untuk kaitannya pemain mana yang akan direkrut oleh tim Persib. Dan tentunya berikutnya nanti akan ada pengumuman khusus pemain-pemain mana lagi yang akan menambah daya kekuatan Persib.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Banyaknya peristiwa di Jawa Barat yang kemudian viral di media sosial harus bisa dijadikan pelajaran untuk dievaluasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat Muhammad Ade Afriandi mengatakan, dengan adanya kejadian atau kasus sosial yang viral, maka upaya yang perlu dilakukan para pengambil kebijakan bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi melalui berbagai program atau kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Ade menegaskan tidak boleh ada lagi kasus lansia yang terlantar atau anak-anak yang salah arah karena lingkungan yang tidak peduli untuk mencapai tujuan akhir bersama, yaitu kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
7: Dari berbagai permasalahan yang mengangkat Jawa Barat menjadi viral, tapi bukan hanya soal kebaikan viralnya ini, tapi dari yang kejahatan pun kita ambil hikmahnya, kemudian kita pikirkan menjadi sebuah kebijakan. Betul, kita bisa membuat surat edaran. Tapi yang paling penting bukan surat edarannya. Yang paling penting adalah kita semua bergerak. Namun misalnya kejadian-kejadian seperti ini, bukan kita mencari salah siapa. Siapa yang salah? Bukan. Bagaimana kita membuat kebijakan, membuat program, besok tidak ada lagi yang seperti Raya, tidak ada lagi seperti Taufik atau Yuvita, tidak ada lagi seperti si Aki dan si Nini anu di Ciasem, Subang, dan yang lainnya.
2: Masyarakat diimbau untuk berpikir ulang sebelum melakukan transaksi pinjaman online atau pinjol, termasuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung atau STHB, Dr. Endang SHMH menyatakan kebanyakan warga tidak terlalu paham aturan pinjol. Menurutnya banyak warga yang datang ke LBH STHB adalah mereka yang terjerat pinjol tapi posisi hukumnya lemah. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Endang menyebut dalam aturan hukum, pinjol tidak lebih dari hubungan hukum perdata.
8: Memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga ada kemungkinan akan ada, karena pasti jangka waktunya juga akan sebentar, sehingga perlu dipikirkan dua kali lah kalau pinjaman pinjol. Namun ada beberapa tip melakukan pinjaman online agar aman ya. Pertama, pastikan bahwa kita meminjam di perusahaan pinjol yang terdaftar di OJK. Itu kita bisa mengecek di saluran 157 OJK, legal atau ilegal. Karena kalau ilegal nanti bermasalah lebih rumit gitu ya. Atau 081-157-157-157. Yang kedua, melakukan pinjaman itu sesuai dengan kebutuhan yang produktif lah, bukan konsumtif.
9: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
12: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Here we go. This
2: is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Siap lepas landas bermusik, kreativitas dan koneksi baru.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramorsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramorsfm.com. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
7: prima donna.
3: Jangan sampai ketinggalan ya, Raffi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
9: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
10: Halo, iya.
9: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
10: 3-0.
9: Yang menang siapa?
10: Meksiko dong, tuan
9: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
10: thank you.
9: Congratulations, Ram.
8: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
2: Stop. Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
2: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
3: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu kita awalan nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
3: Ya.
2: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
3: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
2: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
3: Limban.
2: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors Indonesia. Number one hit music station.

0: siap. Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Asal lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
3: Jual emas agak puas.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: yo, ini udah kumpul bakal kumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
2: Ah, iko saatnya nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Behemoth.
2: Rodanya 3 ya.
1: Itu bemo.
2: Lo gak sabaran banget. Habis gimana gitu panggilan jiwa.
1: Ini makhluk mitologi.
0: Mohon again.
2: Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu. Mito lagi,
0: melotot lagi.
2: Iya, kalau tahu men.
1: Iya nggak tahu saya.
0: Gimana lagi?
1: Dia monster yang menguasai daratan, tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng neng neng neng neng neng neng
0: neng neng neng neng neng neng neng neng neng. Lah diulang lagi nih ceritanya.
1: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
0: Oh iya, Behemoth.
1: Iya.
0: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
2: Bahenol.
0: Iya.
2: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
1: Bahama.
0: Jauh banget ya.
2: Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
0: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lo nanya, ini permen diapain nih?
2: Behemoth.
0: Iya.
2: Kasian banget tuh babe seumur hidup gak tahu makan permen.
1: Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Behemoth.
0: Babe imut.
1: Iya.
2: Allahu Akbar.
0: Nah terus ternyata bro, si babenya ini terusan beli HP baru.
2: Behemoth.
0: Iya.
2: Bukan bro, babehnya. Nah abis ngetik email mau disend. Nah ini kenapa sih nih komputer?
0: Behemoth.
2: Astaga.
1: Udah kita masuk ke nomor 4. Selain

Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lo ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan hidup

0: Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist.

0: untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App. Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Jajau.
1: Hey! Ditabrak lari lagi.
2: Ketret, ketret, kenapa?
3: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lari, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
3: Enggak kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
3: Iya.
1: Sampai beruak?
3: Hah?
1: Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
3: Itu yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
3: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua ke sana, gua ke sana.
3: Tolong ntar gua kirim ya, gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
4: Iya.
1: Mana?
4: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
4: Ketret. Kan GPS location-nya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lo denger suara siapa?
4: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
4: Yo,
1: mana kakinya?
4: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih. Oh.
1: Mana?
4: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
1: Pake.
4: Ditabrak lari. Ditabrak kucing.
1: Kucing
4: dia lari. Aduh sakit banget di kaki gua.
1: Cet,
4: aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing, Cet. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
4: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
4: Nang itu siapa?
1: Danang.
4: Danang.
1: Iya. Bentar, kemarin ya.
5: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Firsa Besari, It Gita, Nikela and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuma konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru. Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
1: Prima Donna.
0: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo yeah. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station, Prambors. Indonesia, number

0: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu, bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
2: Grey Area, bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
1: Oke.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu gitu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Oh,

0: one hit music station.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: This is... Non-stop hits. We got more hit music, y'all.
3: On Prambors.
7: Indonesia.
3: Number one
7: hit music station.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Welcome back to Master Top 5. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
2: Oh, raja terjun gitu.
0: Para sultan.
3: Iya. Raja para mobil-mobil kecil.
0: Hah?
3: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
0: Hah?
3: Raja para sedan.
0: Iya. Yeah.
2: Raja para ini, rajanya para raja.
3: Rajanya para sultan.
2: Iya.
0: Boleh gue lanjutin gak nih?
2: Gak boleh, satu kali lagi. Oh, iya, raja, okay. Rajanya kayak kita gini nih.
0: Plesetan.
2: Iya.
4: Dominus Simon.
0: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
2: iya bro,
0: nanya, "Lah, kenapa lo Asmodeus?"
2: Asmodeus. Itu ada di otak gue.
3: Iya, sama gue juga udah ada.
2: Terus si Usman ditolongin ya.
0: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba
2: pas gitu diangkat, digendong kan ya. Ini kepegang keteknya, terus kecium, Asmodeus.
0: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
2: Maaf kalau
0: sama, sama Rafa anaknya.
2: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
3: Bro, bro.
0: Iya, bro.
3: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
2: Ah, semua dielus.
3: Iya, betul.
4: Bro, Asmodeus itu, bro.
3: Iya, bro.
4: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir. Asmodeus,
2: awas ada dinosaurus.
3: Awas ada paus.
2: Serius?
3: Iya.
2: Ini mana ada paus di tengah jalan?
3: Enggak, di Ancol ada paus.
4: Di Ancol. Iya, kan lihat dari samping
3: gitu. Di Ancol ada paus.
4: Gitu. Foto yang dari apa? Air ada.
0: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu, kaula muda.
3: Iya.
0: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
3: Tuhan.
0: Allah.
2: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
0: Idi banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak ngerti.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin

0: station.
1: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
1: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
2: Gak mikir.
1: 2-6.
2: Wah bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya. Yeah.
5: Lo yeah. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong, tuan rumah.
5: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.
7: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Cacau. Hey! Ditabrak lari lagi.
1: Cerat, tolong cerat.
2: Ketret, kenapa?
1: Lu tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
3: Ah bodoh, paling lu bercanda lagi, kemarin lu cuma ditabrak orang lagi lari doang.
1: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
3: Gede banget?
1: Iya.
3: Sampai beruak? Sampai beruak kata lu, beruak gitu.
1: Itu yang binatang gede bisa nyakar.
3: Beruang campur biawak?
1: Iya.
3: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana.
1: Tolong, ntar gua kirim apa GPS location gua.
3: Oke. Ketret.
4: Iya.
3: Mana?
4: Cepet juga lo.
3: Kakinya kan gua loncat.
4: Ketret. Kan GPS location-nya gua kirim, gua di depan rumah lo.
3: Ya ilah, itu tadi jerit-jerit lu denger suara siapa?
4: Mendingan gua bel.
3: Iya benar. Ketret.
4: Yo,
3: mana kakinya?
4: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih.
3: Mana?
4: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
3: Kakek,
4: ditabrak kucing.
3: Kucingnya
4: lari. Aduh sakit banget di kaki gua.
3: Ket,
4: aduh.
3: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Manja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
4: Gimana?
3: Bentar. Nang, tampol nang.
4: Nang itu siapa?
3: Danang.
4: Danang.
3: Iya. Bentar kemarin ya.
5: Yo bro, what's up man?
3: Tampol dia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
5: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
6: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
7: Oh.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Must have the
4: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya temannya.
5: Iya. Dia cemen banget dia.
6: Kenapa dia yang ditakuti?
4: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
5: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
4: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
5: Gurah.
4: Dewa gurah. Ngapain?
5: Dewa gurah.
4: Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
6: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung, Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
5: Iya bener, gue juga.
6: Kan jaman udah keren, bisa diedit ntar.
4: Oke.
6: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
4: Estehrot.
6: Iya, kok lu tau men?
4: Ya kan Jarot kalau nawarin esteh mulu.
5: Ini Jarot siapa sih?
4: Gak yang lain, gak tau.
5: Dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem makanan
4: ringan. Astaroth.
5: Iya.
7: Kureng.
4: Bro. Ya bro. Astaroth itu bro.
5: Iya bro.
4: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah. Kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh. Yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh. Gue cuma ada 200 ribu.
6: Ini selesainya besok nih kayaknya.
4: Sampai ke ya bengkel lah.
5: Sebentar dong motor. Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah. Yeay.
4: Bro.
5: Reva udah lulus SMA.
6: Buset, lama banget ya Allah.
5: Lihat nih, gue punya cucu.
4: Yeay. Hilang, udah dikubur. Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih ya. Bosnya nih ya. Dari dalam mobil derek. Udah, Astaroth.
6: Antaroth.
4: Iya.
6: Lailahaillallah apa gue bercucu men.
5: Gue tuh lulus kuliah ya.
4: Udah. Kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
3: Mas Darto 5.
2: This is my station. Indonesia number 1.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Cocok.
1: Hey, mie ayam jamur. Red.
2: Ya Jerat.
1: Gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan nih.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih gua badan gua masih enggak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gua tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget ya. Ini apa namanya? Kasih kuahnya ya yang banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate Padang juga. Lo blender aja.
1: Ada Mas Hensi. Bentar, gua masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Mie ayam jamur baso pangsit rebus.
2: Mie ayam.
1: Ya.
2: Ini ayamnya.
1: Ada.
2: Ini baksonya.
1: Aha.
2: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak siap. Tuh. Mantap.
2: Jamurnya kagak ada tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini.
2: Kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
2: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh. Kayak Mario Bros tuh. Ah yang kayak payung itu. Jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
2: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
2: Ini kok gigi gini gue ngeliatnya.
1: Jamur kulit.
2: Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
2: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
2: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
2: Saya mau ekstrim, ada enggak ekstrim?

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya.
2: Bener.
1: Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
2: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
2: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu.
2: Bener.
1: Oke. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
2: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
2: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitulah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu nggak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
1: Oh.
2: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya. Apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
2: Limban.
1: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri demi. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: Promos Radio Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
0: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
4: Indonesia, number one hit music station.

0: Ini dia makna gray area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga ya. Judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang gray area.
2: Gray area bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate gray area itu apa sih lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita ini apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita ini apa sih? Ini hubungan ini mau apa gitu sih?
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
1: Oke.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo, nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is my station. Promos Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
2: Non-stop hits now.
4: Right now.
2: Get all the hits right here on Prambors.
4: Indonesia. Number one hit music station.